Rangitra, upacara pangantenan Lekasan. Kanggo salajengna atu sumangga nyanggakeun hiburan di lingkung seni Gentra Pasundan pimpinan Mang Ujang Suryana Tea dina lagu Tokecang.

Beethoven. Beethoven. Bari mena katembu. Mulomo wenja nangina. Ngulungulo kasambala bala. Kazari munelo bangula. Kangulo mbula chimpanga. Badadi badadi. Badadi badadi. Eyo walunga nyinganyi. Bakomona bakujungulula. Mulomo wenja nangina. Ngulungulo kasambala bala. Kabende ndaka bafike. Foko nayi kuneku. Bari mena katembu. Bari mena katembu. Kayibaka bakanyi. Kayibaka bakanyi. Mungkongela. Mungkongela. Mungkongela.